kayaknya kayak apa ya, sudah mulai memutih gitu ya rasanya ya. Terus kata Jocelyn, untuk jam 7 nanti request lagu If I Can't Have You dari Shawn Mendes, kalau nggak ada All City Good Time aja. Terima kasih. Lagu Shawn Mendes If I Can't Have You ini ada, jadi aku puterin lagu requestan kamu yang pertama ya Jocelyn ya. Anyway, thank you udah bergabung di Pilih Lagu Kamu. Next kita lanjut ke Instagram lagi. Ada @daybyday yang katanya, halo Kak Salma, request diputerin lagunya Juicy Lucy Tanpa Tergesa. Salamnya buat pendengar Pro 2 aja deh. Terima kasih. Sama-sama. Aku udah masukin juga ya lagu Juicy Lucy dengan Tanpa Tergesa. Next, ada satu lagi yang bergabung melalui WhatsApp kita. Di nomor belakangnya ini ada 5406. Tidak ada namanya teman Pro 2, tapi kita sapa-sapa dulu. Katanya, halo, selamat pagi, izin bergabung ya. Pengen dengerin lagunya Biru Baru, Kalah Lagi. Terima kasih, sama-sama. Udah ada 3 lagu yang masuk ke dalam playlist pada pagi hari ini teman Pro 2, dipilih lagu kamu. Aku masih menunggu bergabungnya kamu sampai jam 7.30 di sini, di 101,8 ya FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita puterin requestan Jocelyn, If I Can Have You.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada satu lagu dari Biru Baru dengan Kalah Lagi tadi spesial di kosan kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Mungkin lagi ngerasa kok hari ini aku kalah lagi ya? Enggak apa-apa, kita coba lagi hari ini, teman Pro 2. Hari Senin adalah hari yang baik untuk mengawali hari kita. Anyway, aku masih dipilih lagu kamu. Waktunya kamu request lagu untuk menemani aktivitas dan juga perjalanan kamu di pagi hari ini. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk, dan juga yang dengerin di aplikasi RR Digital bisa tulis di kolom live chatnya teman Pro 2. Ini kita sapa-sapa dulu, tadi udah di Instagram, sekarang kita beralih ke WhatsApp yang udah bergabung. Lumayan ramai ya, mungkin karena sekolah lagi dibuat daring, jadi banyak yang lebih aktif juga di media sosial maupun di WhatsApp. Ini ada penomor belakangnya 1134, ini tidak ada namanya, cuman strip-strip aja. Katanya, halo, assalamualaikum, mau izin bergabung boleh? Boleh, langsung aja bergabung, tulis request di kamu sekarang. Oke, lagi mengetik, kita tunggu. Teman Pro 2, sambil nunggu mengetik, kita beralih ke nomor selanjutnya. Nomor belakangnya 0804. Katanya, lagi di jalan nih kak, pengen dengerin lagunya Bara Suara Sendu Melagu. Boleh? Boleh. Kalau semuanya pada nanya boleh gak sih? Pasti boleh dong. Langsung aja. Oke, yang tadi mengetik sudah kembali, katanya request diputerin lagunya Aku JJ yang ceritanya jatuh cinta ya kak. Boleh, boleh, boleh. Oke, aku udah masukin dua lagu untuk menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini. Ada Sendu Melagu dari Bara Suara dan juga Ceritanya Jatuh Cinta by Aku JJ. Buat teman Pro 2, aku masih menunggu ya, sampai 7.30 masih ada 10 menit lagi untuk kamu request lagu. Jadi jangan kemana-mana.
1: Halo, kami dari Bara Suara. Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Seru 1,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pradua, tadi setelah pilih-pilih lagu kamu, sekarang saatnya Salma kembali untuk update kondisi cuaca di pagi hari ini. Untuk seluruh wilayah kota Pontianak, perakirannya cuacanya adalah udara kabur dengan suhu di sekitar 26 hingga 34 derajat Celcius dan juga kelembapan 54 sampai 94%. Jadi apalagi kondisi kabut yang masih tebal, buat kamu yang punya aktivitas di luar, tetap perhatiin kondisi udara dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Tapi ya namanya Senin pagi, jangan sampai kondisi cuaca bikin mood kamu ikut low battery. Karena hari ini Salma bakal puterin lagu-lagu yang jadi mood booster buat temenin kamu mengawali minggu keempat di bulan Agustus. Jadi siap-siap, ini dia satu lagu dari The Chunk Shooters dengan I Love You Baby. Buat yang lagi siap-siap berangkat kerja, semangat ya teman-teman. This is one for you.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: Erin Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.

Senin pagi lagi guys, aku barusan puterin satu lagu dari Nona dengan Hong, biar kamu makin semangat menjalani hari ini meskipun kayaknya vibesnya tuh di tanggal 24 Agustus ini vibesnya udah ngerasa kayak udah kayak tanggal tua banget ya, dompet mulai tipis, energi juga mulai menipis, sementara bulan masih lumayan panjang, apalagi buat Agustus ini tuh sampai tanggal 31. Biasanya yang diawali sama kayak 31 Agustus itu kayak berat banget rasanya ya. Belum lagi kondisi kabut asap di Pontianak yang masih cukup tebal. Banyak aktivitas yang akhirnya harus menyesuaikan keadaan, termasuk sekolah dan juga beberapa kegiatan yang dilakukan secara daring. Tapi ya namanya juga hidup, gak semuanya bisa berjalan sesuai rencana. Kadang kita udah bikin plan dari jauh-jauh hari, tiba-tiba ada perubahan. Mau produktif, malah badan capek. Mau pergi, ternyata kondisinya gak memungkinkan. Mau semuanya berjalan mulus, ternyata ada aja lagi plot twistnya. Dan itu gak apa-apa teman produa, gak berarti semuanya gagal ya. Because sometimes we just have to adjust the plan. Jadi kita bisa adjust plan kita, gak perlu meninggalkan goalsnya. Yang penting, ya hari ini tetap jalan. Pelan-pelan aja gak masalah, gak harus langsung beres semuanya dalam satu hari. Berat dong kalau misalnya semuanya harus berjalan lancar dalam satu hari ini. Kalau hari ini kamu sekolah ataupun kerja dari rumah, kamu juga bisa manfaatin waktu istirahat dengan kegiatan sederhana teman produa. Bisa dengan stretching sebentar, beresin kamar, baca beberapa halaman buku, atau nonton sesuatu yang ringan. Ya, atau sekedar duduk tanpa menatap layar beberapa menit, istirahat bentar. Dan please jangan lupa, jangan skip sarapan. Sesibuk apapun kamu, isi dulu energinya. Perbanyak juga minum air putih. Apalagi kalau kamu seharian lebih banyak berada di dalam ruangan dan juga menatap layar. Oh iya, terus satu lagi teman produa yang gak kalah penting, yaitu putar lagu yang bikin mood kamu happy. Kalau di produa kamu tinggal putar aja produa, pasti mood kamu bakal happy. Kadang-kadang hal sederhana kayak musik nih bisa bikin suasana hati jadi sedikit lebih enak. Dan biar Senin kamu gak kerasa monoton, aku bakal nemenin kamu ngobrol sepanjang perjalanan atau yang lagi di jalan ya. Atau kalau misalnya kamu lagi di rumah, lagi bekerja dari rumah dan butuh ditemenin, aku siap menemani kamu sampai nanti jam 10 aku bakal puterin juga lagu-lagu yang seru. Dan teman produa, caranya kalau misalnya pengen bergabung bisa langsung aja WhatsApp aku di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @produapnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada yang bergabung bareng sama Salma di pagi hari ini, nomor belakangnya 4865, namanya S Strip. Wow, ini inisial doang ya, inisial S ya. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi Salma. Lagi dengerin di mobil nih, pengen dengerin lagu Linkin Park 6, boleh gak ya? Aku pengen dengerin. Boleh, nanti aku bakal puterin ya lagu Linkin Park dengan 6. Ini agak metal, tapi biar kamu semangat dan gak ngantuk di perjalanan, aku puterin deh spesial buat kamu di pagi hari ini. Jangan kemana-mana teman produa, kita dengerin dulu satu lagu dari Linkin Park dengan Numb.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung berenang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Terus 1,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pradua, masih ditemenin sama Salma di pagi hari ini. Dan barusan aku puterin satu lagu dari Manjakani dengan Rencana. Jadi apa rencana kamu, teman Pradua, di Senin pagi ini yang katanya banyak juga sekolah yang sedang daring, terus ada juga pekerjaan yang harus dikerjakan dari rumah, jadi work from home. Jangan sampai kalau misalnya pekerjaan jadi lakukan di rumah, kamu jadi nggak produktif ya. Jadi kamu bisa merencanakan kira-kira apa ya rekomendasi kegiatan yang bisa dilakuin meskipun di rumah aja, biar nggak suntuk, biar enggak bosan, biar suntuk sama bosan sama aja nggak sih? Biar nggak suntuk, terus biar lebih produktif juga meskipun kamu harus bekerja dari rumah. Nanti kalau misalnya kamu punya rekomendasi kegiatan, kamu bisa kasih tahu ke Salma ya, biar aku bisa share juga ke teman Pradua lainnya. Kamu bisa WhatsApp Salma di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pradua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Setelah yang satu ini, kita bakal bahas rekomendasi kegiatan biar kamu tetap produktif meskipun di rumah aja ya. Jangan sampai nih kalau misalnya sekolah ataupun kerja yang dilakukan secara daring, kamu cuma seharian pindah posisi dari kasur ke sofa, dari sofa ke kasur, terus rebahan terus. Aduh. Jangan sampai ya teman Pradua, kita bisa lakuin hal kecil yang biasanya bikin mood lebih naik, terus bikin makin semangat bekerja ataupun kuliah, jadi gak ngantuk, oke? Biar kamu gak ngantuk, aku bakal puterin lagu-lagu yang seru, yang upbeat, yang bikin mood kamu jadi naik.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Abang Pro 2, buat kamu yang hari ini harus sekolah online, kuliah online ataupun kerja dari rumah, since udah ada pemberitahuan juga ya untuk sekolah mulai daring dari tanggal 24 mulai hari ini sampai tanggal 26. 24 sampai tanggal 26 Agustus 2026. Jadi buat Abang Pro 2, mungkin kamu merasakan yang sama. Yaitu kamu mungkin mulai bosan juga ya saat, aduh kenapa sih harus di rumah terus, kan aku pengen nongkrongan, aku pengen jalan-jalan. Aduh sabar ya teman berdua, mungkin kamu memang harus beraktivitas dulu di dalam rumah saat kondisi udara di luar masih kurang bersahabat. Jadi jangan sampai pagi hari ini tuh cuman kamu isi dengan rebahan, scroll, terus tiba-tiba udah siang. Aduh. Padahal ada banyak kegiatan seru yang bisa kamu lakuin meskipun dari rumah. Misalnya sebelum mulai sekolah ataupun kerja, kamu bisa coba rapiin dulu kamar ataupun meja belajar kamu. Gak perlu lama-lama, gak perlu yang sampai deep clean sampai bersih banget, gak perlu yang sampai menata ulang, gak usah. Yang penting dibersihin 5-10 menit sebelum kamu mulai bekerja. Setelah itu jangan lupa sarapan, kamu bisa bikin sarapan simple, terus siapin air putih, terus putar playlist favorit kamu buat nemenin kamu siap-siap. Bisa juga puterin Produk Pontianak lewat aplikasi RRI Digital. Kalau lagi di jalan, ya udah puterin aja di 101,8 FM. Kalau kamu masih punya waktu sebelum kelas ataupun kerja kamu dimulai, kamu bisa stretching ringan. Biar badan gak kaku-kaku ya, meskipun kamu kayak harus di depan layar terus. Terus habis itu, kamu setelah itu kamu bisa baca beberapa halaman buku, journaling ataupun sekedar duduk santai sampai sambil menikmati pagi tanpa terus-terusan mantengin HP. Dan kalau misalnya kamu punya hobi, di pagi hari ini kamu bisa punya waktu asik buat ngelakuin hal kecil yang kamu suka. Misalnya kamu gambar-gambar atau main alat musik, bikin konten. Bikin konten seru banget, bikin konten a day in my life gitu. Terus habis itu sekedar beres-beres sambil dengerin playlistnya Produk Pontianak. Karena meskipun kita lebih banyak di rumah, bukan berarti pagi ini harus terasa membosankan. Jadi sekarang giliran kamu. Kalau misalnya kamu lebih banyak di rumah, lebih banyak di rumah aja, kegiatan apa sih yang paling seru dilakukan di pagi hari? Boleh banget share rekomendasi kamu ke Produk Pontianak. Siapa tahu kegiatan kamu bisa jadi rekomendasi teman Produk lainnya. Aku bakal bikin playlist yang seru untuk menemani perjalanan juga aktivitas kamu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, aku puterin dulu. Ada Oasis, terus ada Kunto Aji sama Good Morning Everyone.

0: liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sini selalu masih menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi ya. Dan buat teman Pro 2 yang sekolah dari rumah, yes, dari tanggal 24 hingga 28 Agustus 2026, pembelajaran untuk SMA, SMK dan juga SLB di Kalimantan Barat ini dialihkan ke pembelajaran daring atau belajar dari rumah ya. Untuk antisipasi kondisi udara akibat kabut asap. Awalnya mungkin kayak kerasa wow, akhirnya gak usah berangkat sekolah. Tapi setelah beberapa jam depan laptop, rasanya kok malah ngantuk, bosan, terus pengen rebahan. Aduh. Biar sekolah daring kamu tetap efektif, ada beberapa hal simple yang bisa dicoba nih teman Pro 2. Pertama, kamu bisa tetap punya jadwal. Jangan karena di rumah terus bangunnya mepet sama jam kelas, kamu jadi ngerasa kayak adalah santai aja. Bangunlah lebih awal, mandi, sarapan, siapin perlengkapan belajar dan masuk kelas sesuai jadwal. Jadi otak kamu juga tahu nih, okay, sekarang waktunya belajar. Terus yang kedua, kamu bisa siapkan spot khusus buat belajar. Gak harus yang mewah, yang fancy atau yang gimana pun. Yang penting nyaman, meja kursi yang nyaman, laptop ataupun HP. Terus yang penting tempatnya juga cukup kondusif. Kalau bisa sih, ya jangan belajar sambil tiduran di kasur. Karena nanti niatnya pengen ikutan kelas, ujung-ujungnya ketiduran. Terus selanjutnya, kamu bisa jauhkan distraksi dari notifikasi grup, media sosial, game. Semuanya emang menggoda sih. Tapi kalau lagi kelas, ya kasih fokus dulu. Setelah selesai kelas, bebas deh, terserah kamu. Baru kamu kasih waktu buat scrolling ataupun hiburan singkat. Yang penting tetap fokus ya dalam belajarnya. Terus yang keempat, kamu bisa manfaatkan waktu break. Jangan sampai nih, jangan setiap kamu istirahat langsung pindah dari Zoom ataupun Google Meets ataupun dari pembelajaran tiba-tiba ke TikTok. Aduh. Coba berdiri dulu, stretching ringan, minum air putih, makan camilan atau sekedar melihat jauh dari layar supaya mata enggak terus-terusan fokus ke gadget. Dan yang paling penting, jangan ngerasa kalau misalnya sekolah dari rumah tuh berarti libur. Materi tetap harus jalan, tugas tetap ada, target belajar tetap perlu dijaga. Tapi kamu juga gak perlu memaksakan diri sampai capek banget. Apalagi kondisi udara di Pontianak dan juga sejumlah wilayah di Kalimantan Barat masih terdampak oleh kabut asap. Pembelajaran daring ini emang salah satu dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan juga tenaga pendidikan. Jadi, manfaatin kesempatan ini dengan baik, belajar tetap jalan, kesehatan tetap dijaga, dan jangan lupa kasih ruang buat diri sendiri untuk tetap istirahat. Kalau misalnya kamu, teman Pro 2, punya tips sekolah daring yang gak membosankan, kamu bisa kasih tahu ke Salma deh, apa sih tips versi kamu kalau misalnya lagi belajar online. Misalnya kamu harus ada cemilan favorit, atau kamu harus ada waktu buat dengerin lagu atau apapun, bebas kasih tahu aja tipsnya Kak Salma. Kamu bisa chat-chat aja di 0811-570-1018 atau bisa juga biar gampang kamu langsung aja DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Siapa tahu cara kamu bisa jadi life hack juga nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin. And remember, sekolah dari rumah tuh bukan berarti boring, tapi ya buatlah rutinitas baru kamu. Stay focused and enjoy the process.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu, aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Leon featuring Rizky Febian dengan Delusi, dan kamu masih di sini barengan sama Salma sampai nanti jam 10 pagi. Aku bakal puterin lagu-lagu yang seru untuk menemani perjalanan kamu ataupun menemani aktivitas kamu yang lagi sekolah online, yang lagi kuliah online, ataupun yang lagi bekerja dari rumah. Kabar baiknya adalah besok ternyata hari libur, guys. Besok di tanggal 25 Agustus kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad, yang mana jadi tanggal merah hari libur nasional. Meskipun hari ini rasanya kayak berasa Senin banget ya, Monday banget ya, setidaknya ada satu hal yang bisa bikin kita bertahan, yaitu apa? Tomorrow is holiday. Besok libur. Memang sih rasanya hari ini cukup berat, kayak ini hari kejepit gitu. Hari Senin harus dilalui, meskipun kayak berat gitu ya. Setelah libur nanti aktivitas jalan lagi, tapi gak apa-apa, kita lewatin hari ini dulu. Apalagi kalau ngelihat kalender, aduh sekarang tanggal 24 Agustus, udah memasuki bulan keempat di minggu keempat bulan Agustus. Dompet udah mulai tipis, energi udah mulai menipis, terus dalam hati udah mulai wondering, aduh kapan ya September datangnya. Tapi sebelum September datang, masih ada beberapa hari yang harus kita lalui. Besok juga hari libur, jadi gak usah mikirin satu bulan sekaligus. Take it easy bro. Santai aja. Buat kamu yang wondering, aduh kapan ya tanggal 1 September.

Bar, kapan ya tanggal gajian? Sabar, aku puterin dulu satu lagu dari Side Pony, judulnya September. Jangan kemana-mana teman Pro 2, barengan sama Salma di Pro 2 Pontianak.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih?

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Siapa yang isi FYP-nya jadi lagu-lagu dari Rex Orange County? Gara-gara kemarin sempat main di Lala Fest, terus ada apa yang kayak di kebun-kebun gitu, teman Reda, seru banget deh. Aku kayak pengen juga rasanya pengen ketemu sama Rex Orange County, nyanyiin sing along sama lagu-lagunya. Anyway, aku masih bakal listen lagu-lagu yang seru untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Nextnya ada Lenny, ada Murphy Radio, Barat Suara, dan the last song ada Oasis dengan Married with Children. Jangan kemana-mana, kita dengerin lagu-lagunya dulu.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

101,8 Lawan FM, Peradua Pontianak, teman terbaik kamu, teman Peradua. Gak kerasa, kita udah di penghujung cerita alias di penghujung acara kita di pagi hari ini. Thank you banget yang udah menemani Salma dari tadi jam 6 pagi. Kita seru-seruan bareng, terus sampai pilih lagu kamu, ngobrolin seputar sekolah online, terus habis itu kegiatan-kegiatan seru lainnya. Ditambah sekarang adalah hari kejepit yang mana besok kita libur. Wow, senang sekali teman Peradua dua akhirnya libur lagi ya, kayaknya tanggal merah sisa besok doang deh. Tapi tetap semangat menjalani hari ini teman Peradua, karena setelah yang satu ini kamu bakal ditemanin oleh penyiar favorit kamu selanjutnya. Nanti di siang hari ada Akil dan juga Krismi, sore ada Erna, dan di malam hari ada Novel. Jadi teman Peradua, kamu ramein terus aja siaran di Peradua Pontianak, request lagunya, ikutan nimbrung dan salam-salam. Jangan kemana-mana, sebagai penutup ada satu lagu dari Murphy Radio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Produkt.
1: Welcome back teman Pro 2, Info Pro 2 kali ini bersama Akil. Di jam 10 lewatnya 3 menit teman Pro 2 ada band asal Korea Selatan Janabi yang menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Indonesia. Grup band ini bersama dengan agensinya Peponi Musik diketahui memberikan donasi untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur teman Pro 2. Dan bantuan tersebut disalurkan menjelang kunjungan perdana Janabi ke Indonesia. Bersama dengan agensinya Peponi Musik dan Janabi ini mendonasikan 6 juta KRW atau sekitar 76,5 juta rupiah.
0: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2.

0: Kedua, ada aktor Charles Melton yang dikabarkan tengah dalam tahap pembicaraan serius untuk memerankan Kakashi Hatake dalam film live action Naruto. Informasi ini dilaporkan oleh Variety berdasarkan dengan sumber yang mengetahui proyek tersebut. Jadi film Naruto ini Tomo Pro 2 akan disutradarai oleh Destin Daniel Cretton yang sebelumnya menggarap Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Dan jika kesepakatan ini tercapai, Melton akan memerankan salah satu karakter penting dalam cerita tentang dunia ninja tersebut. Jadi for your information nomor 2 bahwa Kakashi Hatake ini merupakan salah satu ninja berpengalaman di dalam film ceritanya Naruto. Dan ia juga dikenal sebagai guru sekaligus pemimpin tim 7 yang beranggotakan Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha dan juga Sakura Haruno. And next, informasi terakhir hadir buat kamu teman Pro 2 dari Info Pro 2 pagi hari ini. Ada Girls Generation HRS yang beranggotakan Hyoyeon, Yuri dan juga Soyoung yang akan merilis single digital terbaru bertajuk Skibidi. Dan lagu ini akan dirilis pada tanggal 31 Agustus tahun 2026 di jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Melansir dari Newsin, Tom Pro 2 single ini berisi dua lagu yaitu Skibidi sebagai lagu utama dan Lucky in Love sebagai lagu B-side-nya mereka. Dan keduanya ini menawarkan warna musik yang berbeda dengan karakter ceria dan juga penuh energi. Nah, Skibidi ini memadukan musik house dan juga hip-hop dalam satu lagu. Dan sampel instrumen dawai khas Arab juga digunakan untuk memberikan sentuhan eksotis pada musiknya teman Pro 2. Informasi selengkapnya kamu bisa langsung aja lihat di laman rri.co.id di kanalnya Hiburan. Baru sama Akil temenin kamu teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti. Dan di jam 10 sampai jam 11 ini aku bakalan buat kamu request lagu, boleh banget ya. Jadi tetap stay tune bareng kita di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu. Sekian info Pro 2.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM.

0: Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back Teman Pro 2, bersama Akin nemenin kamu di Santai Siang kali ini Teman Pro 2. Dan kamu boleh banget request lagu karena emang waktunya. Jadi Teman Pro 2 di jam 10 sampai jam 11 aku bakal buka polling WhatsApp. Iya, polling dah tuh. Enggak sih sebenarnya. Pokoknya kalau kamu pengen request lagu pas banget di jam segini, lagu-lagu Indonesia bakal diputerin, apalagi kalau yang kamu pengen request dan pengen dibacain juga requestannya nih. Hai Kakak, aku Nox ini mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace dong Kakak. Makasih banyak ya Kakak. Iya. Sama-sama Kakak. Nox, terima kasih juga. Aku bakal puterin nanti lagunya Sumpah Mati by Celine Grace. Oke. And next ada juga nih Teman Pro 2 dari masih dari WhatsApp ya. Aku mau izin request lagu dari Semi Simorangkir dengan Kesedihanku. Waduh, Lara, sorry banget ya, lagu Semi Simorangkir dengan Kesedihankunya enggak ada. Aku bakal ngasih lagu Berikan Yang Terbaik. Iya, karena terbaik kamu pastinya Teman Pro 2 ya. Aman aja ya Lara ya. Aku bakal puterin lagunya Berikan Yang Terbaik dari Semi Simorangkir buat kamu. And next masih juga dari WhatsApp Teman Pro 2 ada Eka Nur Fajrina yang mau dengerin lagunya Daun-daun dari Gia Indrawari. Oke, aku juga bakal puterin buat kamu Eka Nur Fajrina, lagunya Daun-daun. Oke deh, aku bakal puterin lagu-lagu yang tadi udah di request ya Teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu pengen request kayak tadi ada Noxie, Eka dan juga Lara, kamu bisa langsung aja WhatsApp ke nomor kita, nomor Pro 2 RRI Pontianak di 08 11 570 1018, atau juga bisa lewat Instagram di @pro2pnk. Boleh langsung DM aja ya Teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin bersama lagunya Celine Grace dengan Sumpah Mati dan Berikan Yang Terbaik dari Semi Simorangkir, juga ada Daun-daun dari Gea Indrawari.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Riga Indrawari ya, nemenin hari kamu teman produa dengan lagunya Daun Daun ini. Emang rasanya aduh, kayak kita juga kalau nonton musik videonya tuh kayak ngerasa iya juga ya, hidup tuh cuma satu kali, hidup tuh cuma sebentar aja, dari mulai kita kecil sampai kita beranjak dewasa, akhirnya juga kita akan menjadi orang tua dan juga benar-benar udah punya cucu juga gitu ya. Aduh, itu kayak diajak buat merenung sama lagunya G. Indrawari. Kalau kamu sendiri ngerasa kayak gitu juga gak teman produa? Kalau belum nonton, boleh nonton dulu musik videonya dia, karena emang se-deep itu ya, buat kita bisa merefleksikan diri kita di dunia tuh harus ngapain dan bagaimana kita ngelangkah. Berat banget ya teman produa ya. Oke, next aku masih bakal puterin juga lagu-lagu yang udah kamu request teman produa di Request Time Indonesia sampai jam 11 aja. Karena di jam 11 sampai jam 12 aku bakal puterin lagu-lagu mancanegara. Buat kamu yang udah request, nanti aku akan puterin, sabar ya. Oke deh, next aku juga bakal puterin juga nih lagu yang udah request sama teman kita di Instagram. Ada yang udah DM nih teman produa. DM-nya hadir nih. Selamat pagi Akhil dan Krismi. Oke, pagi. Request dong lagu Indonesianya dari Afgan featuring dengan Raisa, Percayalah. Oke, terima kasih. Jangan lupa diputerin ya. Oke, Jocelyn, aku bakal puterin lagunya Afgan featuring dengan Raisa dengan Percayalah. Dan juga ada yang request lagunya, pagi Kak, lagi di jalan menuju Mempawah nih bersama Arif Bocil. Oke, hati-hati di jalan ya buat kamu Zul. Mau request lagunya Sesi Potret dong Kak. Oke, aku juga bakal puterin lagunya Sesi Potret dari 6 featuring dengan Aris Mana buat kamu Zul yang lagi di jalan mau ke Mempawah. Hati-hati di jalan. Ini jadi lagunya Sesi Potret apa lagunya Tulus ya? Kalau pengen kayak Zul dan juga teman-teman tadi yang udah request, kamu tinggal request aja di 0811-570-1018 atau kamu juga tinggal DM aja di Instagram Produa PNK. Oke deh, hadir buat kamu ya dua lagu ini. Jadi jangan kemana-mana, masih di Produa era di Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Oke, kita berdua masih sama Akil, temenin kamu, teman berdua ya. Jadi tadi udah dapetin juga lagu-lagu Indonesia yang hadir di jam 10 sampai jam 11. Ada dua lagu lagi nih yang belum diputerin teman berdua. Ada lagunya Malu-Malu dari Dia featuring dengan Indah Kus, dan juga ada lagunya Adrian Khalif dengan 2001 kali. Aduh, kayaknya lagu-lagu yang emang banyak diputerin itu tuh banyak banget di request sama teman produa di luar sana yang juga mewakili isi hatinya. Ya, walaupun lagi kabut teman produa, tapi tetap harus menjaga hati kita supaya tetap sehat ya teman produa. Karena di balik jiwa yang sehat ya, di balik badan yang sehat terdapat badan yang kuat ya. Pokoknya jiwa yang sehat itu intinya itulah jiwanya yang harus sehat ya, biar badan kita tetap kuat teman berdua ya. Jadi jangan lupa juga buat kamu banyakin minum air putih supaya kita badannya tidak sampai dehidrasi di tengah cuaca yang sedang tidak baik-baik saja ini teman berdua. Jangan lupa juga pakai masker, karena kalau kamu menghirup udara di luar sana ketika kamu lagi di luar, apalagi banyak event di luar, kayaknya harus dikurang-kurangin teman berdua ya, karena situasi dan kondisi kita yang memang tidak sedang baik-baik saja ini di Kota Pontianak dan juga sekitarnya membuat kita harus menjaga kondisi badan kita supaya tetap baik-baik saja ya. Biarlah cuaca yang gak baik-baik aja, tapi aku sama kamu tetap ditemenin aja sama Produ Air di Pontianak. Jadi terus dengerin Produ Air di Pontianak, terus request biar hati kamu senang selalu, biar lagu-lagu yang diputar juga dilihat sama kehidupan kamu, jadi bikin kamu makin semangat menjalani hari kamu. Nah, ada yang malu-malu gak teman Produ di antara kamu semua yang request? Jangan malu-malu ya. Nih, dengerin kata Indah Kus, jangan malu-malu boy. Langsung nih dua lagu terakhir buat teman pro 2 di luar sana yang udah request, thank you banget. Di jam 11 masih sama Akia, temenin kamu sampai jam 12 buat request lagu mancanegara. Buat kamu yang udah request, nanti aku bacain ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Andre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Andre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.

Oke, teman Pro 2 masih bergabungin kamu, teman Pro 2 di request-nya Mancanegara. Dan kali ini ada yang udah request juga dari Muhammad Rafif. Halo Rafif, Min, request lagu Amazing dari Rex Orange Country-nya dong. Oke, nanti aku bakal puterin buat kamu Rafif ya. Dan juga ada yang udah request juga nih di Instagram kita, ada @pro2pnk yang udah DM ke IG kita, pengen diputerin lagunya dari requestan dari Jesslyn nih, teman Pro 2. Selamat pagi, jangan lupa diputerin ya Kak Akil lagu mancanegaranya. Oke, dari Big Bang ya, pengen lagunya Big Bang. Kalau enggak Lovely dari Akmunya Lovely gitu. Oke deh, nanti aku bakal puterin buat kamu ya, Jesslyn dan juga Rafif. Oke deh, kita langsung dengerin aja bareng-bareng yuk lagunya Rex Orange Country. Buat kamu yang pengen request masih boleh banget di DM kita @pro2pnk atau di WhatsApp kita 08 11 570 1018.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
0: Oh no. Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cuman kalau kita masak ya. Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?

0: Astrologo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

الله أكبر الله أكبر أشهد

0: calling you love now? We're out.
1: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
2: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
1: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
2: Gaya kamu, coba, apa yang pertama?
1: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang, mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
2: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
1: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
2: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
1: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
2: Maksudnya apa tuh?
1: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
2: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
1: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
2: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: LN Solo Pontianak, teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frizzle yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

di seberang dari lomba sihir, teman Brodo hadir nemenin siang harinya kamu dan bareng sama Akil masih ngomongin seputar UMKM dan OTW. Obrolan tentang wirausaha hadir di santai siang kali ini, teman Brodo. Kalau kita ngomongin soal usaha atau wirausaha teman Pro 2, nah di situasi yang lagi kabut asap lagi tebal-tebalnya kayak gini, aktivitas warga juga pastinya ikut terdampak ya nggak sih? Kalau kamu sendiri pasti ngerasa juga nggak sih dari setiap harinya perlu menggunakan masker, jadi lebih sering minum air putih dan juga vitamin. Kalau mau keluar rumah tuh jadi mikir dua kali juga nggak sih? Mau nongkrong jadi nggak bebas sebebas-bebas biasanya. Apalagi kemarin juga weekend teman Pro 2 nggak sih nongkrong di luar atau enggak kira-kiranya? Tapi ya di tengah kondisi kayak gini ada satu kelompok yang tetap harus putar otak ya nggak sih, yaitu pelaku UMKM. Karena baik itu warung, kedai, penjual makanan ataupun jasa delivery sampai usaha rumahan tetap harus jalan, karena buat sebagian orang berhenti jualan sehari aja bisa berarti dengan berkurangnya pemasukan. Nah, jadi di kondisi seperti sekarang, cara jualan juga perlu menyesuaikan. Aku mau ngasih beberapa masukan, ya, saran ataupun memang yang bisa kita lakukan sebagai pelaku UMKM. Kalau biasanya pelanggan nih bisa datang langsung ke tempat usaha kita, sekarang tuh kita bisa maksimalin lewat aplikasi media sosial ataupun lewat digitalisasi, teman Pro 2 ya. Baik itu lewat WhatsApp, Instagram, ataupun platform pesan antar. Jadi foto produk yang biasanya kita cuman pajangin di depan etalase kita, sekarang kita bisa lebih harus dibikin semenarik mungkin karena kita berjualan lewat media sosial, yang mana orang ini gak bisa langsung datang ke tempat kita, tapi kita juga harus liatin gimana bikin orang ngiler lewat foto yang kita posting, iya gak? Jadi foto produknya tuh harus menarik, informasinya juga harus yang jelas ya, terutama berkaitan dengan harga. Para kau mendang-mending apalagi di akhir bulan gini pas banget kalau misalnya kita lihat makanannya tuh enak dan murah dan banyak gitu ya. Dan jangan lupa juga pelayanan yang cepet biasanya jadi nilai plus. Nah jadi jangan sampai harus nunggu berjam-jam, keburu pingsan gak sih, atau keburu orang pesen lewat aplikasi lain ataupun ke tempat makan yang lain. Jadi fast respon dan pelayanan yang baik itu juga menjadi nilai plus bagi para pelaku UMKM untuk kamu yang pengen bertahan di kondisi saat ini, teman Pro 2. Jadi simple aja deh, kalau orang lagi malas keluar rumah karena asap, jangan cuma nunggu pelanggan datang, tapi coba deh buat jemput mereka lewat digital. Widih, nanti aku bakal kasih nomerin kamu, teman Pro 2, masih di obrolan tentang wirausaha. Dan di jam 1 sampai jam 2 nanti juga kita masih ngomongin seputar informasi olahraga, teman Pro 2. Iya, yeah, kalau kamu sendiri olahraga di kabut asap gini masih apa enggak? Indoor atau outdoor? Yeah. Yang penting tetap terus bergerak biar berkeringat ya. Jadi tetap sehat, jangan lupa pakai masker juga. Sayangin diri kamu, banyakin minum air putih, jaga kesehatan, banyak minum vitamin. Dan jangan lupa juga kita berdoa bersama ya, supaya kota kita tercinta diturunkan hujan ya. Yeah. Amin kan, teman Pro 2. Oke deh, jangan kemana-mana, masih bersama Akhil teman Pro 2 di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

channel Derajat kali ini teman berdua di jam 1 sampai jam 2 siang. Kita bakal bahas seputar olahraga. Informasi olahraga baik dari dunia tanah air maupun mancanegara hadir buat kamu simak dari jam 1 sampai jam 2 siang teman berdua. Jadi kalau buat kamu yang pengen update informasi olahraga di ruang dengar kamu, pastikan kamu dengerin Pro 2 FM aja setiap jam 1 sampai jam 2 setiap harinya kecuali Sabtu Minggu ya, karena kita bakalan puterin top 20 kalau jam 1 sampai jam 2 di weekend. Nah, informasi pertama hadir buat kamu teman Pro 2 dari Coco Gauff yang menjuarai Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Jessica Pegula 2 set langsung di hari Senin 24 Agustus 2026. Nah, kemenangan ini mengantarnya sejajar dengan Serena Williams dan juga Victoria Azarenka yang dua kali menjuarai turnamen WTA 1000 ini teman Pro 2. Jadi Gauff ini menang 6-2-6-4 atas Pegula dalam final sesama petenis Amerika Serikat di Liner Family Tennis Center Ohio. Dan sebelumnya, Gauff ini juga menjuarai turnamen di tahun 2023. Nah, jadi gelar ini tuh menjadi trofi pertamanya Gauff sepanjang tahun ini dalam persaingan WTA Tour. Dan prestasinya ini tuh semakin kuat setelah melewati pekan turnamen dengan performa yang konsisten ya. Jadi Gauff sempat kehilangan set pembuka saat menghadapi Lyudmila Samsonova. Nah, ini agak sulit ya di pelafalan di teman Pro 2. Jadi agak kehilangan set pembuka pertama di pertandingan yang dimulai itu. Kemudian ia juga merebut 12 set beruntun dan hanya kehilangan 32 game aja. Dan dilansir dari WTA, Gauff ini langsung tampil agresif pada laga final dan juga gak pernah ketinggalan dari Pegula. Ia bahkan membuka keunggulan 5-0 dalam waktu kurang dari 30 menit teman Pro 2. Pegula juga sempat menggagalkan kesempatan Gauff untuk menutup pertandingan pada game ke-8 set kedua. Namun Gauff ini langsung mematahkan servisnya Pegula tanpa kehilangan poin untuk memastikan kemenangannya teman Pro 2. Gauff ini juga menyelesaikan final dalam waktu 1 jam 14 menit dengan statistik servis dan juga break yang dominan. Ia juga memenangkan 65% poin dari servis pertama, sedangkan Pegula hanya mencatat 47% teman Pro 2. Gauff ini juga memanfaatkan 5 dari 6 peluang break dalam pertandingan tersebut. Jadi ia mengumpulkan 32 poin ketika Pegula ini melakukan servis dan juga hanya sekali menghadapi Dodge teman Pro 2. Keren banget ya. Jadi hasil ini menjadi momentum positif bagi Gauff dalam menghadapi turnamen America Open yang segera bergulir. Dan pada tahun 2023 Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum merebut gelar Grand Slam perdananya di US Open teman Pro 2. Nah, jadi informasi selengkapnya kalau kamu penasaran, kamu bisa langsung aja lihat di laman rri.co.id di kanalnya olahraga ya, bahwa ada Coco Gauff ini yang juara Cincinnati Open dan menyamai rekor Serena Williams. Oke, teman Pro 2, nanti bakal ada informasi lain di ruang dengar kamu. Masih ngomongin seputar olahraga di Arena 0 Derajat sampai jam 2 siang bersama Akil dan juga ada beberapa ragam musik lainnya yang tentunya bakal nemenin kamu di jalan atau mungkin kamu lagi di luar kegiatan atau di rumah atau lagi bekerja. Ya, aku bakalan puterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat selalu ya. Jadi tetap stay tune. Ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

Oke, teman Prodo masih nemenin kamu nih di Arena 00 derajat. Teman Prodo, jadi buat kamu yang lagi dengerin Prodo FM, kita lagi ngomongin seputar olahraga ya. Jadi emang jam-jam olahraga teman Prodo ya, di jam 1 sampai jam 2 siang. Nah, kali ini ada informasi nih dari masih dilansir dari laman rri.co.id, ada Bologna yang bakal menjamu Lazio dalam laga pembuka kompetisi Liga Italia Serie A di musim 2026-2027 di Stadion Renato Doara, di mana pertandingan perdana ini dijadwalkan berlangsung pada hari Senin atau hari ini di jam 23:30 waktu Indonesia Barat. Jadi tengah malam nanti ya. Jadi pertemuan ini tuh menjadi ajang debut kompetitif Domenico Tedesco bersama dengan Bologna dan juga Gennaro Gattuso. Gattuso itu nomor 2 ya. Yang berseragam dari Lazio. Nah, kedua tim ini sama-sama menargetkan poin penuh untuk mengawali perjalanan kompetisi musim baru dengan hasil yang positif. Jadi Tedesco ini menyatakan bahwa skuad asuhannya masih memerlukan waktu proses untuk berkembang secara maksimal di lapangan. Pelatih asal Jerman ini juga mengaku sangat antusias menyongsong laga pembuka menghadapi lawan yang dinilainya dengan tangguh teman Pro 2. Jadi Tedesco ini menambahkan bahwa pembangunan kestabilan performa tim baru nggak mungkin langsung tercapai secara instan. Kesiapan seluruh elemen klub juga terus diasah demi menghadapi tantangan berat sepanjang kompetisi musim ini. Gattuso sendiri menegaskan bahwa kesiapan mental seluruh jajaran pemain untuk bekerja keras menghadapi ketatnya persaingan di Serie A. Dan ia juga mengaku persaingan musim ini terasa semakin kompetitif dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelumnya. Dan Bologna juga memanfaatkan keunggulan bermain di markas sendiri untuk mengamankan poin penuh dari kejaran tim tamu. Sementara itu Lazio berambisi bangkit dari kegagalan usai tersingkir dari ajang Coppa Italia oleh Mantova, teman Pro 2. Jadi informasi ini langsung aja kamu lihat bisa di laman rri.co.id. Oke deh. Masih di ruang dengar kamu ngobrolin seputar olahraga juga teman Pro 2 sampai jam 2 siang nanti bareng sama Akil, jadi jangan kemana-mana, cukup dulu ya. Ngomongin soal cukup teman Pro 2, kayaknya kan udah lama kita gak dengar suara dari Ziva Magnolia dengan lagu Cukup ini yang bisa bikin kita nyanyi lagu bareng bersama-sama, ya kan?

0: anaknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Lah Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Ada untukmu teman produ dari Tio Satrio ya. Sama kayak produ FM buat kamu, teman produ selalu ada buat kamu ya. Dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam, teman produ cuma dengerin produ FM aja. Ragam informasi lainnya hadir juga, dan juga gak cuma ragam informasi tapi musik-musik. Kamu juga bisa request lagu Indonesia dan juga mancanegara setiap harinya di produ RRI Pontianak. Nah, kayak kali ini teman produ, informasi terakhir di ruang dengar kamu di Arena 0 Derajat ngomongin seputar olahraga mancanegara dan juga tanah air. Kalau tadi kita udah bahas seputar olahraga di daerah luar ya, ada juga di laga Italia teman produ ya. Tadi udah aku sampaikan informasinya, dan untuk sekarang teman produ ada informasi dari dalam negeri nih, dari KONI Pusat yang menilai bowling ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian sport tourism dan juga sport industri Indonesia. Jadi hal ini disampaikan oleh Waketum 1 KONI Pusat, Suwarno, saat menghadiri ASEAN Junior Tenpin Bowling Championship 2026 yang ke-25 tahun. Dan beliau juga mengapresiasi PBPBI yang mampu membuat Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan bowling junior tingkat Asia. Jadi menurutnya penyelenggaraan kejuaraan internasional ini membutuhkan persiapan matang dan juga kerja keras seluruh pihak yang terlibat teman produ. Dan perwakilan ASEAN Bowling Federation Vivian Lau mengatakan juga Indonesia ini kembali menjadi tuan rumah kompetisi internasional bowling setelah 8 tahun. Dan beliau juga berharap pastinya teman produ ya, agar seluruh atlet menikmati turnamen ini dan membawa pulang kenangan yang baik dari Jakarta. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bowling Indonesia atau PBPBI, Agus Muhammad Bahron, menilai bahwa bowling ini berkembang melalui kolaborasi komunitas. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem bowling Indonesia, sehingga bowling semakin dikenal luas dan juga memiliki lingkungan kompetisi yang berkelanjutan. Kepala Dispora DKI Jakarta, Dr. Andes Andrian Syah, MH, turut menyampaikan juga dukungan terhadap penyelenggaraan kejuaraan internasional di Jakarta. Jadi, ia pun berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar, serta sukses, dan juga melahirkan atlet-atlet yang membanggakan pastinya. Nah, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktahari juga mengajak peserta menikmati turnamen sekaligus memberikan performa terbaik selama bertanding. Penyelenggaraan kejuaraan tersebut diharapkan memperkuat diplomasi olahraga sekaligus juga membuka peluang pengembangan sport tourism Indonesia. Jadi kehadiran delegasi dari berbagai negara ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Jakarta sebagai destinasi penyelenggaraan kompetisi olahraga internasional. Kayak gitu teman produ. Jadi kejuaraan ini juga dibuka secara resmi oleh Dewan Pembina PBPBI Jenderal TNI Purn Agung Gumelar sebagai bagian dukungan pembinaan bowling. Ajang ini diikuti oleh 163 atlet dari 15 negara Asia, dan ini pun memperkuat pengalaman penyelenggaraan kompetisi internasional di Indonesia. Informasi selengkapnya kamu bisa langsung aja lihat di laman resminya di website rri.co.id. Dan informasi ini juga menutup perjumpaan aku bareng kamu untuk memprodua di Arena 0 Derajat. Eits, jangan khawatir, karena di jam 2 sampai jam 3 sore nanti juga aku masih bakal nemenin kamu. Kita ngomongin seputar dunia hiburan mancanegara ataupun di dalam negeri kita sendiri. Jadi jangan kemana-mana ya, informasinya bakal hadir di ruang dengar kamu dan juga beberapa musik yang pastinya kamu nikmati ya, selagi kamu lagi di jalan dan mungkin kamu lagi banyak kegiatan. Aku mau ngingetin kamu gak bosan-bosannya buat menggunakan ataupun mengenakan masker ya, untuk kamu yang sering berada di luar ruangan, karena emang lagi asapnya tuh lagi banyak dan juga kabutnya lagi banyak banget teman produ. Jadi kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, dan jangan lupa juga minum air putih setiap harinya.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back teman Pro 2, masih nemenin kamu nih bareng sama Akil. Ngomongin seputar kali ini di jam 2 ya, ngomongin seputar dunia hiburan tanah air dan juga mancanegara. Dan kali ini informasinya hadir teman Pro 2 dari kisah Oki dan juga Nirmala dari negeri dongeng yang akan diangkat ke layar lebar. Jadi kalau kamu belum tahu, dilansir dari laman rri.co.id, teman Pro 2, karakter-karakter ikonik dalam cerita dari negeri dongeng ini di majalah Bobo, Oki dan juga Nirmala kini diangkat ke layar lebar. Jadi film ini tuh diproduksi oleh Ideo Search Entertainment dan juga Paragon Pictures bersama dengan KJ Media serta juga Grid Network, teman Pro 2. Kisah dua sahabat dari negeri dongeng ini udah menemani imajinasi anak-anak Indonesia selama puluhan tahun. Jadi kini sekarang mereka tuh bakal hadir dalam format film layar lebar dengan judul Oki dan Nirmala. Nah, Tisa Biani terpilih memerankan karakter Nirmala, sang peri baik hati yang dikenal dengan gaun merah muda serta tongkat ajaibnya. Dan peran untuk aktris 24 tahun ini sebenarnya udah diumumin sejak tahun 2022 silam. Tetapi pembuatan film ini ternyata memakan waktu yang cukup lama, teman Pro 2. Sementara itu untuk karakter Oki akan diperankan oleh Azami Shauki. Dan ini tuh adalah seorang anak ya, kurcaci hijau yang dikenal lincah dan juga baik hati, tapi terkadang ceroboh dan juga usil dan seringkali membuat masalah, teman Pro 2. Jadi dalam cerita aslinya, Oki dan Nirmala ini merupakan sahabat yang tinggal di negeri dongeng dan keduanya sering berpetualang dan juga membantu penghuni negeri tersebut untuk menghadapi berbagai persoalan. Dan petualangan mereka juga gak lepas dari gangguan penyihir usil bernama Pipiot yang karakternya ini diperankan oleh Dea Panendra yang selalu mengganggu Oki dan juga Nirmala dengan berbagai ulahnya. Jadi selain Tisa dan juga Azami serta Dea, film ini juga dibintangi oleh sejumlah artis yang udah malang melintang di dunia seni peran, misalnya

ada Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, ada juga Raybong yang sebagai Aska berperannya, dan juga ada Anjasmara yang sebagai Peri Putih perannya tersebut. Nah, kemudian juga ada Karina Salim sebagai Ibu Lala. Masih banyak lagi teman Pro 2 dari bintang-bintang ternama lainnya yang juga ikut dalam film dari Negeri Dongeng ini. Jadi pemenang 2 Piala Citra Hanung Bramantio juga dipercaya nih untuk menjadi sutradara di film Oki dan Nirmala. Sementara Andi Budiman menjadi produser sekaligus produser eksekutif bersama dengan Pandu Birantoro dan juga Robert Roni. Sedangkan untuk naskah skenario untuk film ini ditulis oleh Uti Uts, dan juga produksi ini menjadi langkah baru untuk membawa karakter yang telah dikenal lintas generasi ke format layar lebar. Jadi film Oki dan Nirmala ini direncanakan bakal tayang di layar lebar seluruh Indonesia di tahun depan atau tahun 2027. Dan ini juga diharapkan akan menghadirkan kembali nostalgia bagi para pembaca lama sekaligus juga memperkenalkannya kepada generasi yang baru. Ya, jadi buat kamu generasi baru ya, para Gen Z dan juga Gen Alpha ya, ataupun Beta mungkin, ada kisah Oki dan Nirmala yang tentunya ini seru sekali ya. Kalau kamu Gen Milenial kayaknya udah gak asing lagi. Jadi kalau kamu penasaran ini seperti apa dan juga dari mana sih informasi ini, kamu bisa langsung juga lihat laman rri.co.id di kanalnya hiburan ya. Ada kisah Oki dan juga Nirmala dari Negeri Dongeng yang bakalan diangkat ke layar lebar Indonesia. Wih, menarik sekali ya teman Pro 2. Oke, nah teman Pro 2, nanti aku bakal juga memberikan informasi lainnya di ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, ada Perunggu nih, pikiran yang matang. Tentunya pas di jam segini ya, sambil teman kamu mungkin lagi di jalan, makan siang, dan juga tidak lupa aku terus mengingatkan supaya penuhi air putih kamu harus setiap hari ya teman Pro 2, 8 gelas kalau bisa, biar terhindar dari dehidrasi. Dan juga jangan lupa menggunakan masker saat di dalam ataupun di luar ruangan biar tetap sehat.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: ni. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
0: Halah, Bu, Bu. Rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu nggak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginap di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: RRI Jodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Yeay, 101,8 FM RRI Perodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Perodo, barengan sama Erna tentunya menemani kamu di sore ceria kali ini. Jadi pastikan buat teman Perodo untuk stay tune terus bareng Perodo Pontianak, tentunya barengan sama Erna sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang pengen gabung-gabung share informasi teman Perodo, boleh banget ya, langsung bergabung di WhatsApp di nomor 081157010018. Atau teman Perodo juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @perodo_pnk dan aplikasi RRI Digital. Rasanya apa ya teman Perodo, hari ini cukup panas juga ya. Selain cukup panas, gerah, rasanya kayak pengen berenang tapi takut asin airnya ya. Karena di rumah tuh udah rasanya udah asinnya asin banget. Aku rasa kalau makanan kurang garam bisa ditambah ya, tapi gak bagus juga tuh teman Perodo untuk kesehatan ya. Jadi kurang-kurangin aktivitas di luar ruangan teman Perodo, karena udaranya juga masih belum baik ya. Terus juga apa ya, kalau kamu banyak minum yang manis-manis agaknya dikurangkan teman Perodo ya. Banyaknya minum air putih, air yang hangat mungkin, atau air dingin juga boleh teman Perodo. Pastinya jangan kebanyakan yang manis-manis, terlebih kalau kamu banyak aktivitasnya di luar ruangan. Menyapa juga teman Perodo yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Dini katanya, halo selamat sore katanya, selamat beraktivitas, pengen cepat-cepat balik tapi air di rumah asin. Benar, setuju. Ya, semoga cepat berakhirlah ya air asin ini teman Perodo. Kamu juga yang rumahnya masih banyak nih persediaan air tawarnya, harap dihemat-hemat. Jadi itu jadi salah satu kebutuhan kita banget guys sih teman Perodo, di cuaca yang panas tapi pengen airnya yang tetap seperti biasa teman Perodo ya. Aduh, pokoknya jaga kesehatan deh buat teman Perodo habis ini. Erna juga bakalan kasih kamu beberapa informasi lainnya. Jadi pastikan buat teman Perodo untuk stay terus bareng Perodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuma beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
2: Betul.
1: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Widih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasanku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh,

Teman Predo, kalau biasanya kita menikmati lagu dari Raisa, Yura Yunita gitu kan lewat panggung yang megah, teman Predo. Kali ini dua penyanyi itu hadir dengan sesuatu yang berbeda. Raisa tampil sebagai Sri Kandi, sementara Yura Yunita ini memerankan Mahadewi, teman Predo, ya, dalam pagelaran Sabang Merauke di tahun 2026 ini dengan tajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara. Nah, pertunjukan yang digelar di Jakarta ya dari tanggal 21 sampai 23 kemarin yang gak cuman soal musik, teman Periode, tapi juga membawa cerita perempuan Nusantara, tari tradisional, busana, sampai teknologi panggung yang sangat modern. Menariknya, budaya Indonesia kali ini dikemas dengan cara yang jauh ya dari kesan kuno. Ceritanya kesenian dari berbagai daerah justru dibawa ke panggung megah dengan sentuhan yang modern. Nah, kira-kira kalau ada nih teman Periode di Pontianak, terus yang mainnya Raisa dan Yura Yunita, apakah kamu juga jadi salah satu orang yang tertarik ya untuk nonton acara bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara ini, teman Periode? Ini kemarin juga sempat gitu kan ngelihat postingan dari Raisa dan Yura Yunita gitu dengan bajunya yang keren banget. Mewah sekali, teman Predua, ya. Gimana kalau misalnya kita bisa nontonnya langsung ya, pasti bakalan bikin kita menarik lah, teman Predua. Berharap banget ada cuplikan-cuplikan kecilnya ya. Setidaknya ini bisa jadi salah satu momen yang menarik ya. Mungkin masih perayaan 17 Agustus seperti ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Clara. Satu single terbaru karya The Jayas, band rock alternatif asal Pontianak ini rilis pada 12 Mei 2024 dan sudah tersedia di semua platform musik digital. Digawangi oleh Dipa Revanda di posisi vokal, Rian Nasri sebagai gitaris, Nizar Rahmadi pada basis, dan sang drummer Abrar, merilis lagu Lara adalah cara The Jayas untuk menyajikan materi transisi perpindahan genre untuk menjadi musik yang lebih padat, dewasa, serta lebih luas. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sanggup menunggu untuk waktu yang lama, namun tetap memastikan dirinya akan selalu ada ketika dibutuhkan. Lagu ini menjadi pembuka jalan untuk materi album kedua dari The Jayas.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, gak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Gak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan.

0: secepatnya.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi, waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM,
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung head on beli skin, top up gen ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Teman Pradua, tahukah kamu, selama ini kita terlalu bergantung pada satu sumber energi. Ini bukan hanya membuat kita rentan terhadap perubahan harga, tapi juga berdampak buruk bagi lingkungan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat berlimpah. Sinar mentari yang tak pernah padam, hembusan angin yang tak pernah berhenti, air terjun yang deras mengalir, dan panas bumi yang tersembunyi di perut bumi. Inilah yang seharusnya kita manfaatkan. Melakukan diversifikasi energi sebagai kunci untuk Indonesia mandiri dan berkelanjutan.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, "Oke, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya." Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro 2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek latihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

paling gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam. Seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui. Ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

0: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu.

Jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Mm-mm. Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Waktunya buat teman Pradua di polling receh. Kayaknya boleh nih teman Pradua, kamu bergabung di polling receh, kasih pendapat kamu. Mendingan chat gebetan dibalas cuman ketawa doang atau cuman di like teman Pradua? Lebih mendingan yang mana nih kira-kira nih ya? Kalau mungkin kamu sekarang lagi di perjalanan, lagi cari jajanan teman Pradua, nah bisa nih sekalian gabung sampai jajanannya selesai dibuat ya, sambil nunggu cemilan selesai juga teman Pradua. Kalau menunggu perjalanan, tentunya masih ada beberapa lagu-lagu asik yang bakal nemenin kamu.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji. Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya gak terpenuhi gara-gara kau gak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
0: Oh no. Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Enggak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh. Wow.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh pengamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Ah, udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
6: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah. Tapi kerjanya kemana-mana.
5: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
6: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten. Hobi yang bisa jadi cuan itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
5: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
6: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
5: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya.
6: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Masih bareng sama Era teman Prodo, tentunya nemenin kamu di malam hari ini ya. Beberapa rangkaian program acara yang masih bakalan hadir buat nemenin kamu nanti di jam 7 teman Prodo. Kita bakal ada musik live chat, ada Gusti Raka ya, bakal nemenin kamu sampai jam 8. Dan nanti Era juga bakalan update lagi nih informasi cuaca di Kota Pontianak seperti apa sih kali ini. Apakah sudah membaik atau masih dalam kondisi yang harus kemana-mana pakai masker tetap ya, walaupun masker nih udah jadi daily ya teman berdua ya. Mau ada asap tak ada asap pun ya, kalau udah keluarnya siang-siang, sore-sore, pasti bakalan pakai masker juga sama tetap teman berdua. Nah mungkin kamu yang mau update informasi di daerah kamu, boleh banget untuk gabung barengan sama Erna di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Habis ini teman berdua bakalan ada mini drama buat nemenin kamu, jadi stay tune terus bareng Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Men Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi sayang, Lastri dengan paras cantik

0: Sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini Lastri. Terus-terus itu sayurnya satu ya. Kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, nak. Udah dari tadi nih.
0: Iya, Pak. Sebentar.
3: Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayurnya. Men Lastri semakin bersemangat mencarikan sayur-sayur kepada para petani.
4: Ada apa di sana? Kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut. Jadi penasaran aku. Dal.
5: Ya, Tuan Muda. Kok temen-temennya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
4: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
5: Oh, itu. Gak ada apa, Tuan. Hanyalah jualan sayur biasa.
4: Jualan sayur? Yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain. Aku jadi penasaran.
1: Tuan Muda, maaf Tuan, saya permisi.
6: Saya permisi Tuan. Yuk kita pergi.
3: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi, sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
4: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka.
0: Iya Tuan. Tuan mau beli sayur?
4: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
0: Maaf Tuan, bukan begitu maksud saya.
4: Sudah,

0: Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
1: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun, Tuan. Ini kan tempat umum.
0: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
1: Maaf, Tuan. Ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli, Tuan.
0: Lancang sekali kau. Lihat ini. Ya!
1: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku, Tuan? Kau telah menghancurkannya.
0: Apa? Kau pincang? Kajian, kajian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
1: Apa salahku, Tuhan? Apa? Kenapa kau tega?
0: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
2: Tidak, Tuhan.
3: Ayo, kita pergi, yuk.
0: Dia gak tahu. Aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
4: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi, dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi, dia marah. Sisi lain, Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
0: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Ya, si pincang itu. Awas kau.
4: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
0: Hai, pincang.
1: Lastri, nama saya, Tuan.
0: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
1: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
0: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
1: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
0: Oh, nggak mau bayar berarti bukan nggak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
1: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
0: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dal!
5: Ya, Tuan Muda.
0: Seret dia. Bawa dia ke tempat itu.
5: Baik, Tuan Muda.
3: Nih!
0: Pergi kamu. Berteriaklah kau orang cacat. Senangnya, indahnya, wow.
1: Binatangku, biadaku. Kau akan menerima balasan yang lebih mengerikan karena kau telah jahat pada orang cacat sepertiku ini.
0: Dal, yuk kita pergi.
5: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi, Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
0: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah, karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
5: Gak usah, Tuan, gak usah.
0: Terimalah. Jangan sungkan. Ya!
5: Surya. Terkutuk kau.
4: Men Lastri sangat terpukul. Sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
2: Begitulah, Tuan. Kedatangan ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
5: Hai, Surya, sini kau.
0: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
5: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
0: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
5: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
0: Tapi dia pincang, Pak.
5: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
1: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan. Biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak. Tidak. Aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
5: Aku mohon menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
1: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan. Aku akan jaga dia. Silakan pergi, Pak.
4: Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah, semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya, bahkan sekarang dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman, tanpa

0: makan dan minum. Tubuhnya yang dulu kekar sekarang menjadi kurus kering. Rambut panjang tak terurus.
1: Lastri. Lastri. Aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum. Lastri. Lastri. Maafkan aku.
2: Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
0: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nak. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Era, teman berdua tentunya menemani kamu di malam hari ini. Dan Era juga mau update lagi nih buat teman berdua beberapa informasi dari Kota Pontianak ya. Kalau kita lihat kualitas udara di Kota Pontianak ini masih dalam kategori tidak sehat. Jadi buat teman berdua yang punya aktivitas di luar ruangan ya, harap selalu menggunakan masker teman berdua ya, dan bawa masker cadangannya. Kenapa harus bawa masker cadangan? Ya barangkali itu udah kotor teman berdua ya, jadi harus segera diganti. Seperti itu. Dan ini ada informasi juga nih dari bmkg.go.id mengenai informasi cuaca kita di Kota Pontianak. Apakah akan ada tanda-tanda akan terjadi hujan teman berdua, atau malah masih belum ada tanda-tanda terjadi hujan? Nah, ini kalau kita lihat ya dari websitenya bmkg.go.id, saat ini kondisi cuaca di Kota Pontianaknya masih cerah berawan teman berdua, belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan. Juga di hari esok juga masih belum ada tanda-tandanya teman berdua. Aduh, rasanya apa ya, pengen buru-buru hujan karena udah gersang sekali rasanya, ditambah juga air juga masih asin ya, bahkan asin banget malah teman berdua. Dan kalau kita lihat informasi dari lalu lintas di Kota Pontianak, ini Erna lihat ya dari Tugu di Gulisi ini masih terpantau ramai lancar. Walaupun tadi katanya hujan, apa belum ada hujan, terus juga udara masih tidak sehat ya, ternyata di Tugu di Gulisi ini tuh masih ramai orang-orang yang berjalan kaki teman berdua ya, nyantai benar. Tapi jangan lupa untuk pakai masker ya, bawa maskernya teman berdua, apalagi kalau kamu yang bawa anak kecil. Nah, sebaiknya dikurang-kurangin untuk aktivitas di luar ruangannya. Kita lihat dari Kota Baru. Kalau dari Kota Baru ini juga masih ramai lancar lah ya teman Predo untuk aktivitasnya pagi malam hari ini ya. Pagi sih belum tahu seperti apa. Walaupun anak sekolah masih libur ya, masih daring teman Predo, tapi jalanan pagi hari biasanya pasti bakalan masih ramai lah. Jadi kalau kita lihat lagi dari Simpang Legend Tanjung Raya teman Predo, ini terpantau ramai sekali, cukup padat ya. Jadi buat teman Predo yang bakal lewatin jalan Simpang Tanjung Raya, jangan lupa untuk pakai helm yang berkendaraan roda 2 ya, lengkapi aksesoris di motor kamu teman Predo, jangan sampai malah enggak ada kacanya atau knalpotnya malah brong teman Predo. Nah, yang ada nanti kamu malah kena tilang. Terus juga nih yang nyebrang-nyebrang nih, harap nunggu ya teman Predo ya, karena ini super padat, jadi jangan melewati lampu merah lah teman Predo. Seperti itu informasinya buat kamu di malam hari ini. Habis ini teman Predo, nanti akan bakalan update lagi beberapa informasi buat kamu. Jadi pastikan buat teman Predo untuk stay tune terus bareng Predo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih masih ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sangkar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Mantra 2 masih barengan sama Erna tentunya menemanin kamu di malam hari ini dan di jam 18 ya. Habis ini Mantra 2 kita bakalan masuk ke musik live chat. Nanti di sana bakalan ada Giusti Raka, hostnya ada Edit ya, bakal nemenin kamu teman Mantra 2. Dan nanti di jam 8 ya setelah musik live chat nanti bakalan ada Novel yang nemenin kamu hingga jam 12 malam nanti. Kalau gitu Erna sekalian pamit ya dari ruang dengar kamu teman Mantra 2, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi temenin lo di malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat yang bakal menemani lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, pingin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini aktivitasnya, ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga. Aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada projekan-projekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih, sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya? Maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman metok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
2: Hip dut juga ada lagi, gitu kan? Naik gila asli.
0: Bener.
2: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya?
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi bertahanin lah. Lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya? Kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener. Ya juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di Hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: gitu, udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman.

0: musisi okay. semua. Hmm. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
1: Oke.
0: Okay. Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap
1: iya.
0: pop juga.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu yang gue bingungin. Hmm. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
1: Benar.
0: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar-pendengar gitu.
1: Benar-benar.
0: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
1: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
0: Benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
1: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya,
0: okay.
1: keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
0: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
1: Yes.
0: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyiin.
1: Yes. Benar.
0: Jadi akhirnya kayak wah, anjir. Gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
1: Benar.
0: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju kayak.
1: Yes.
0: Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
1: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
0: Benar.
1: Dan bisa masuk gitu.
0: Benar.
1: Tapi ada gak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
0: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa dinikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
1: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
0: Benar.
1: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
0: Sangat. Aduh, effortnya gila.
1: Effortnya sih kacau sih. Benar.
0: Aduh.
1: Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lu lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lu?
0: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
1: Oke, pribadi. Oke.
0: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
1: Oke.
0: Gitu. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
1: janji, omongannya. Benar, omongannya ya, selain tangannya.
0: Iya, selain tangannya. Itu
1: selain tangannya kan?
0: Iya
1: kan?
0: Masuk.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
0: Perdana.
1: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album apa berarti? Album ya?
1: EP
0: yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini.
0: Mm-hmm.
1: Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain. Tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Okay. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Okay. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu, terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah, gue ikhlasin deh.
0: Okay.
1: Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu tuh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena nggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar sih. Benar. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga
1: itu tentang bagaimana. Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana.
0: Okay.
1: Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana.
0: Okay.
1: Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang. Gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku nyatakan.
0: Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan.
0: Okay.
1: Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
0: benar.
1: Gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya. Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay. Itu okay, sih. Oke, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Iya, kan? Iya. Setelah bener. Mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan ya.
1: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh,
0: kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan, ayolah Tuhan. Kalau misalnya memang enggak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang enggak ada jalannya, masa enggak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap paksa harus ada.
1: Tetap paksa
0: harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Aduh. Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku gitu ya, Mas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gue kalau bikin lagu tuh kayak udah gue yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata.
0: Tonton nyus. Jadi nggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya
0: ya?
1: Makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh. Luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: kan
1: bener,
0: yang
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenernya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Oke. I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik.
1: Apa?
0: Oke, akhirnya memasukkan apa unsur-unsur
1: unsur blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah cuman ada coolnya,
1: iya.
0: Ada elegannya.
1: Iya, sama
0: gitu ya.
1: Kayak Papa mau ikut.
0: Asik. Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak oh di sini di lagu ini gue makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah orang yang udah cabut kok? Tapi kalau masih bertahan di sini gitu lo kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain.
0: Benar.
1: Oh gue kayak oh ya udah. Lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu nggak punya jawabannya orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Oke. Meluapkan di lagunya ini ya si
1: bener.
0: Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah ya walaupun ini gue juga belum selesai ya
0: di
1: bar kasarannya tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu loh.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu
0: sih,
1: loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya kayak bersyukur.
1: Iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan kan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener, kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan.
1: Bener.
0: Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita ya harus 70%.
1: Iya, gitu kan? Benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng
0: nah,
1: gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba mau gini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lo harus mengikhlaskan. Lo paham gak pertanyaan gue?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya.
0: Yeah.
1: Aduh, gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah, lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Tahu ya, duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro, lo menemukan kesulitan gak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih gak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh wow. Oke.
1: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet dong.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri. Itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu. Kayak gimana maunya, lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
0: I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Happy-nya gue pagi nih, biasanya kita
0: musisi
1: malam
0: baru
1: tidur. Pagi nih,
0: ya kan? Pagi nih rekaman, gas ayo.
1: Ya itulah, prima suara itu juga sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih mau nyeraka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini, oke. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia.
0: Bener-bener.
1: Makanya begitu udah jadi kayak, aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, benar.
0: Kan?
1: Benar. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
0: Benar. Benar.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam EP Hana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya? Gokil ya?
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, bener.
0: Panjang banget.
1: Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes,
1: benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin-bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga gak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue gak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue gak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih. Karena ini masih banyak pertanyaan, cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke. Okay.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Ah, gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar-benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lo dengerin juga.
1: Iya
0: kan?
1: Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soe, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget. banget, jauh banget, 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Oke, bisa cek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja, pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: GST. Thank you mas.
0: Thank you so much.
1: Sukses, thank you selalu banget. Sukses. Amin amin. Lo juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan.
1: Okay, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Bro.
0: Alright, terima kasih juga teman Bro udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Gak modal.
2: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Oke, 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di malam hari ini, di hari Senin 24 Agustus 2026, barengan Opal yang bakal nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Sampai di jam 12 malam nanti, buat teman-teman yang lagi di jalan tetap hati-hati, yang lagi beraktivitas, yang kerja tetap jaga kesehatannya. Yang pengen cerita, gabung, telpon, WA, atau request lagu, titip salam, boleh banget untuk langsung ke 08 1157 01018. Dan bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: One week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

adalah dengan lagu penyelamatnya teman Pro 2 di malam hari ini yang nemenin ruang dengar kamu. Tentunya dengan kondisi cuaca yang lagi tidak baik-baik aja, tetap menjaga kondisivitas tubuh kamu ya, minum air putih, terus konsumsi vitamin, dan jangan lupa juga untuk kalau nggak penting jangan keluar-keluar rumah, istirahat di rumah gitu kan. Kalau keluar pakai masker double kalau bisa. Dan buat kamu yang pengen bagi-bagi informasi cuaca di daerah kamu, boleh langsung ke 08 1157 01018 dan DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital deh. Ada satu informasi dari laman rri.co.id di malam hari ini, hanya sisa pendinginan, BPBD pastikan tidak ada titik api di Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Pontianak memastikan kondisi api atau hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Pontianak, Kalimantan Barat saat ini udah tidak ada. Fokus petugas di lapangan kini beralih sepenuhnya pada tahap pendinginan guna mengantisipasi kemunculan titik api. Kepala BPBD Kota Pontianak Yamin menjelaskan bahwa keberhasilan pemadaman ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan di lapangan. Meski demikian, pihaknya tetap menjagakan personil selama 24 jam penuh mengingat kondisi cuaca panas yang masih berpotensi memicu kerawanan yang baru. Tim di lapangan tetap dimaksimalkan pemanfaatan parit-parit sekunder maupun primer yang masih terjangkau untuk menyuplai kebutuhan air selama proses pembasahan lahan berlangsung. Pemerintah Kota Pontianak juga memastikan status penanganan darurat serta kesiapsiagaan personel tetap berjalan optimal demi menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat Kota Pontianak. Akses informasi berita yang lain bisa kamu akses melalui laman rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: Teman Roy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: kaki, tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.
1: Eren Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh,
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat dari

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

Ada fase di dalam hidup ketika kita udah mulai bertanya, sebenarnya aku tuh mau jadi apa sih gitu. Mau dibawa kemana sih hidup ini? Dan yang paling bikin bingung, semua orang kayaknya udah punya arah masing-masing deh. Ada yang udah kuliah, ada yang lanjut kuliah juga, ada yang kerja, ada yang mulai bisnis, ada yang kelihatannya udah tahu apa yang dia mau. Sementara kita tuh masih muter-muter di tempat yang sama. Tapi tenang teman bro dua, belum tentu kita tuh orang-orang yang mengalami fase-fase ini tuh gagal gitu. Bisa jadi kita memang sedang proses mencari jati diri. Malam hari ini kita bakal ngobrol soal pencarian jati diri, soal berani mengambil keputusan, dan soal bagaimana caranya tetap jalan meskipun belum punya semua jawabannya. Kalau dari artikel-artikel yang aku baca gitu ya, normal ya, normalnya orang ketika overthinking dengan masa depan itu tuh di range usia 20 sampai ke 28 tahun. Mungkin buat kita yang dari SMA udah terbiasa kerja, semua kerjaan tuh kita sikat, pasti apapun kerjaannya kita sikat. Tapi ketika udah masuk ke era-era 25, 26 itu udah mikir kayak, bener gak ya ini yang aku pilih, kerjaan ini emang ditakdirkan untuk aku atau emang ya passion aku di sini gitu. Itu tuh seringkali muncul ketika kita sedang sendiri, sedang merenung, sedang apa ya, sedang merasakan hal-hal yang kayaknya bakal nunjukkan arah hidup deh gitu. Buat teman-teman pro 2 yang pengen bergabung di malam hari ini, ceritakan gimana pengalaman kamu ya selama mungkin kamu mencari jati diri, sesulit apa. Ya langsung aja gabung barengan Opal di 08 1157 0108, atau bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

rumah sakit band teman bro dua. Ini cocok banget buat tema pembahasan kita di malam hari ini dalam pencarian jati diri. Satu hal yang bikin pencarian jati diri terasa makin berat adalah terlalu sering melihat hidup orang lain. Scroll medsos, lihat teman udah punya pencapaian. Ada yang udah lulus, ada yang udah kerja, ada yang udah punya usaha, ada yang udah keliling dunia kemana-mana. Terus kita melihat diri kita merasa kayak, kok aku belum sampai kemana-mana ya? Padahal yang kita lihat cuma highlight hidup orang lain yang berhasil aja, bukan keseluruhan ceritanya. Your timeline is your timeline. Enggak harus sama cepatnya dengan orang lain. Ada yang mungkin sukses di umur 20-an, ada yang mungkin sukses di umur 40-an, ada yang mungkin lagi ngejar mimpinya sampai umur ke 50-an gitu kan. Jati diri bukan sesuatu yang harus langsung ditemukan. Kadang kita menganggap jati diri itu seperti sebuah jawaban yang tiba-tiba muncul. Padahal sebenarnya jati diri lebih sering terbentuk dari perjalanan hidup yang kita kejar. Dari hal-hal yang kita coba, dari keputusan yang ternyata salah, dari pengalaman yang bisa bikin kita belajar, dari sesuatu yang awalnya kita pikir bukan buat kita, tapi ternyata justru membuka jalan baru. Jadi kalau sekarang kamu masih mencoba banyak hal, itu bukan berarti kamu gak punya arah, dan itu semua normal gitu kan. Boleh berubah pikiran, boleh. Pernah gak kamu ngerasa harus terus mempertahankan pilihan karena udah terlanjur bilang ke banyak orang? Misalnya dulu kamu yakin mengambil jurusan kuliah kamu nih, ternyata setelah dijalanin kamu sadar itu bukan jalan yang kamu inginkan. Atau dulu kamu yakin mau bekerja di suatu bidang, ternyata beberapa tahun kemudian kamu ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Kadang justru itu berarti kamu udah mendapatkan informasi baru tentang diri kamu sendiri. Cerita aja teman Pro 2 yang mungkin lagi didengar mendengarkan kita di malam hari ini. Kita sapa-sapa dulu ada Mbak Eni yang katanya lagi monitor di jalan. Hati-hati di jalan ya. Aku justru dari dulu, dari SD tuh emang pengen jadi penyiar radio gitu kan. Ngelihat ada beberapa program di televisi, semua orang yang berkarir di dunia entertain tuh kayaknya berawal dari penyiar radio. Makanya dari itu aku menganggap profesi sebagai penyiar itu tuh keren banget. Ada Desta, ada Nikita Gina, terus ada Adit sama Surya Insomnia, ada Gopar Hilman. Itu adalah salah satu motivasi yang ngebuat aku kayaknya aku harus kejar mimpi ini deh. Di era-era SD mungkin di 2007, 2008, 2009 untuk jadi seorang penyiar radio hanyalah mimpi. Tapi dengan terus berdoa, dengan terus berusaha, aku yakin kayak suatu saat aku bakal bisa capai mimpi yang aku inginkan gitu. Nah, terjawab nih. Sekarang aku alhamdulillah bisa jadi seorang penyiar ya. Walaupun belum sebesar penyiar-penyiar yang pernah aku sebutkan tadi. Dalam artian enggak mesti, apa ya, yang namanya rezeki itu enggak mesti datang langsung gitu. Tuhan tuh enggak pernah meleset kalau menggaris takdirkan suatu hal itu memang ditakdirkan untuk kamu gitu. Garis tangan tuh udah emang tepat gitu. Misalnya emang dari lahir kamu ditakdir. Ditakdirkan untuk jadi seorang pebisnis gitu. Dan otomatis kamu tuh mendapatkan banyak ujian, banyak pelajaran, banyak kegagalan gitu kan. Bangun bisnis A kamu gagal, bangun bisnis B setengah jalan ternyata gagal juga gitu. Bangun bisnis C kamu bangkrut. Nah, ketika kamu ingin membangun bisnis B, bisnis D, ya itu banyak pertimbangan gitu kan. Ketakutan itu udah pasti ada. Tapi dengan pelajaran-pelajaran yang udah kamu dapat tentang proses-proses yang pernah kamu jalanin selama bertahun-tahun, otomatis planningnya makin matang dong. Nah, ketika kamu membangun bisnis D ini, kamu udah tahu tuh salahnya di mana, outputnya bakal seperti apa, cara menarik konsumen seperti apa, marketingnya seperti apa, lebih proper gitu. Jangan sampai ketika kamu udah membangun bisnis, ketika udah 3 bisnis jalan bangkrut, ya kamu nyerah gitu. Sebenarnya jalannya udah ada, balik lagi ke diri kamu, mampu gak untuk konsisten dengan apa yang udah kamu pilih. Makanya lagu dari Rumah Sakit, Apa Yang Tak Bisa, itu tuh tepat, relate, dan
enjoy lah pokoknya untuk kita dengarkan di malam hari ini. Dan buat teman-teman yang lagi di jalan yang pengen request lagu, titip salam, boleh banget untuk langsung bergabung barengan Opal di 0811570118 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku putarkan beberapa lagu yang asik untuk nemenin kamu yang sedang ada di perjalanan di rumah dan lagi dengerin Pro 2 Pontianak pastinya. Ada Biru Baru dengan Baangka, ada Perunggu dengan Haru Paling Biru, dan ada Reality Club dengan 2112. Mudah-mudahan bisa menghibur hati kamu yang sedang overthinking di malam hari ini.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Nggak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak nggak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: Anytime, anywhere. Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

kabar Nadia, teman Pro 2 di malam hari ini? Masih bareng Nopal di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Masih ngobrolin tentang pencarian jati diri yang mungkin jadi kendala untuk anak-anak muda di zaman sekarang gitu ya. Yang bingung, aku tuh sebenarnya pengen jadi apa sih? Buat teman-teman yang pengen gabung di malam hari ini, langsung aja ke 08 1157 01018, atau mungkin bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Mengambil keputusan kecil juga penting nih. Kita sering mengira keputusan besar adalah soal memilih pekerjaan, pasangan, jurusan, atau tempat tinggal. Padahal hidup juga dibentuk dari keputusan-keputusan yang sangat kecil. Bangun dan mulai mengerjakan sesuatu. Berhenti dari lingkungan yang gak sehat, mulai belajar skill baru, berani bilang tidak, berani bilang iya. Satu keputusan kecil mungkin kelihatannya gak berarti malam ini, tapi bisa mengubah arah hidup kita di beberapa tahun ke depan. Kadang kita memang menganggap untuk mengambil keputusan tuh harus sesuatu yang besar, dan kita mengabaikan tentang hal-hal yang kecil gitu. Ya contohnya kayak misalnya kita ngerjain tugas ini dikerjain sekarang apa nanti, ya udah nanti gitu. Lebih ke menunda-nunda sebenarnya. Nah, dalam menunda-nunda otomatis kita menimbulkan keraguan yang ada di dalam pikiran kita. Dari situ kita udah bisa nge-trigger kayak kalau nanti ini aku ambil keputusannya bakal seperti apa, dan kalau aku ambil keputusannya sekarang bakal seperti apa. Lebih meringankan beban kehidupan yang mungkin sedang kita pikirkan. Itu aja sih. Kalau ngomongin takut salah, ya takut salah itu manusiawi gitu kan. Kalau kamu takut ngambil keputusan karena takut salah, sebenarnya kamu tuh gak sendirian. Kayak lagunya kayaknya. Hampir semua orang pernah merasakan hal itu. Masalahnya, kalau kita terus menunggu sampai benar-benar yakin 100%, kita nggak akan pernah memulai. Karena dalam hidup, nggak semua keputusan datang dengan garansi. Sometimes you just have to cause, learn, and adjust along the way. Jangan hidup cuma karena ekspektasi. Anak muda yang memilih sesuatu bukan karena dia mau, tapi karena takut mengecewakan orang lain. Nah, ini sering banget nih. Ketika kita ketemu sama teman-teman yang mungkin baru masuk kuliah, baru masuk kerja, ketika ditanya, emang pengen jadi ini ya? Emang pengen ngambil jurusan ini ya? Enggak, ngikutin orang tua. Sering banget. Itu sering banget yang kata-kata yang paling kita dengar dari orang-orang sekitar gitu kan. Memilih jurusan karena orang tua, memilih kerjaan karena dianggap keren, menjalani gaya hidup tertentu karena ingin diterima lingkungan. Padahal yang menjalani hidup itu tuh kita sendiri gitu kan. Mendengarkan orang lain juga emang penting, tapi pada akhirnya kita juga tuh perlu belajar mendengarkan suara diri kita sendiri. Ngapain omongan orang lain kita dengerin tapi suara hati kita gak kita dengerin? Untuk apa gitu kan? Bedakan keinginan dan juga tekanan. Kadang kita mengira kita menginginkan sesuatu, padahal sebenarnya kita cuma merasa harus memilikinya. Kita ingin sukses karena semua orang bilang harus sukses di usia muda. Kita ingin cepat punya kerjaan karena teman-teman udah bekerja. Kita ingin punya pencapaian tertentu karena takut dianggap tertinggal. Coba sesekali berhenti tanya ke diri kamu sendiri gitu kan. Kalau gak ada yang ngelihat, apakah aku masih menginginkan hal ini gitu kan. Kalau orang lain gak ngelihat, apakah aku harus tetap ngejar mimpi? Jawabannya bisa cukup membuka mata kamu sih. Mata kamu, hati kamu, pikiran kamu gitu. Enggak harus punya semua jawaban. Ini juga salah satu hal yang sangat penting, teman Pro 2. Enggak apa-apa kalau umur kamu sekarang belum tahu akan jadi apa di 5-10 tahun lagi. It's okay gitu. Kita sering memberikan tekanan yang terlalu besar kepada diri kita sendiri untuk punya life plan yang sangat sempurna. Why? Kenapa gitu? Kenapa kamu memberikan tekanan yang sangat berlebihan ke diri kamu? Padahal kamu tuh tahu kapasitas kemampuan kamu seperti apa gitu. Hidup tuh punya banyak kemungkinan. Yang penting bukan selalu tahu tujuan akhirnya. Kadang yang penting adalah tahu langkah berikutnya bakal seperti apa gitu. Ini kayak apa ya, ngasih tahu diri sendiri juga sih. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen cerita tentang pencarian jati diri di malam hari ini, boleh banget untuk langsung bergabung sama Nopal di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita putarkan lagu-lagu yang asik di malam hari ini. Ada Sal Priadi, Di Mana Alamatmu Sekarang.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Dari dulu kali ya. Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

teman-teman Produa, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101.8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Oh no.
1: Alah, janganlah. Jadi macam manalah ni? Tak usah makan nak lah kali ya.
2: Enggak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tu, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
1: Kalau gitu makan apalah kita ni?
2: Macam mana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep ni. Sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
1: Ah, gaslah. Pengen gak aku ni belajar masak?

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai Melati, kau cantik ber

0: Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
2: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
1: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
2: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
1: Ya gimana? Susah nahannya.
2: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
1: Oh gitu ya? Next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

Selamat pagi teman Broadua, itu adalah satu lagu dari Kunto Aji konon katanya, dan so good to be back right here on Broadua Pontianak, teman terbaik kamu Faisal Anwar di sini teman Broadua buat nemenin kamu hari ini pagi ini sampai jam 10 pagi nanti nih teman Broadua. Pagi hari ini seperti biasa teman Broadua kita bakal seru-seruan bareng, berbagi informasi juga bareng. Nanti juga bakalan ada request time di jam 7 sampai 7.20 atau jam 7.30 I guess teman Broadua, kamu boleh request lagu favoritnya kamu di 0811-570-1018 atau DM juga bisa teman Broadua di @broadua_pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi sebelumnya nanti request time jam 7 kita bakalan terlebih dahulu ada di buffer gitu ya, bangun pagi energy ready, kita obrolin hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakuin di pagi hari. Pokoknya gitulah ya konsepnya teman Broadua. Sebelum nanti juga akhirnya di jam 9 kita bakalan ada tos serba. Seperti yang kamu tahu, topik serba ada. Enggak cuma aku yang boleh lempar topik teman Broadua, kamu juga boleh. Siapa tahu kamu punya postingan-postingan yang kamu temukan di Instagram Reels, di TikTok gitu kan, boleh kamu share juga ke WhatsApp yang tadi barusan aku sebutin ya. Tadi aku udah mulai sama Kunto Aji, terus juga ada Hindia, sekarang aku mau lanjut ke Bernadia dengan Peluk Aku Sekarang.

dengan penuh semangat teman Produa, dengan lagu-lagu yang juga semangat. So stay tune terus di 101,8 FM. Produa Pontianak, teman terbaik.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Bye Bye Bye Ariana Grande, teman Pro 2. Kenapa aku tiba-tiba puterin lagu Bye Bye dari Ariana Grande? Karena kita akan masuk ke info Pro 2 yang salah satu infonya ada soal Ariana Grande, teman Pro 2. So kita akan masuk ke info Pro 2. Info Pro 2.

di dunia musik internasional, di mana Ariana Grande sekarang sudah memasuki fase akhir dari The Eternal Sunshine Tour di London, teman-teman berdua. Total ada 10 pertunjukan di The O2 Arena, dan setelah melewati show tanggal 24 Agustus, Ariana masih punya 4 penampilan lagi, yaitu di tanggal 27, 28, 31 Agustus dan 1 September. Rangkaian ini jadi momen penting karena merupakan tur besar Ariana setelah beberapa tahun lebih banyak fokus ke proyek lain gitu ya, teman produser, termasuk acting. Setelah show terakhir nanti tanggal 1 September, satu fase dari era Eternal Sunshine resmi ditutup. So, Ariana Grande is closing another big chapter and fans are already wondering what is next.

VMA 2026 Teman Pro 2 MTV Video Music Awards 2026 bakal mempertemukan dua generasi besar musik pop. Madonna jadi pemimpin nominasi tahun ini dengan 11 nominasi, sementara Taylor Swift nyusul dengan 9 nominasi, sementara Ariana Grande dan juga Sabrina Carpenter masing-masing dapetin 7 nominasi. Wow. Jadi Madonna dan Taylor Swift ini sama-sama masuk kategori bergengsi seperti Artist of the Year dan Video of the Year. Ada juga 26 nama yang untuk pertama kalinya mendapatkan nominasi VMA tahun ini. Dan pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 27 September 2026 di Los Angeles. Two generation, one stage, and a lot of competition. Alright, last but not least, dari dunia olahraga, Teman Pro 2, Chelsea mengawali Premier League 2026-2027 dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Fulham di Craven Cottage. Jadi sekaligus jadi pertandingan kompetitif pertama dari pelatih Xabi Alonso ya sebagai pelatihnya Chelsea yang baru. Dan Chelsea langsung membuka skor hanya 31 detik setelah kick off lewat Joao Pedro. Lalu terus juga ada Morgan Rogers yang kemudian mencetak gol dalam debutnya. Terus juga ada Cole Palmer ikut mencatatkan nama di papa

sempat membalas 2 gol teman berdua, tapi Chelsea berhasil mempertahankan keunggulan sampai akhir pertandingan. So, new manager, new era, winning start. Sekarang tinggal kita lihat apakah start manis ini bisa membawa Chelsea bersaing konsisten sepanjang musim 2026-2027.

Popro 2 yang pagi hari ini aku share buat kamu. Nanti juga masih ada beberapa obrolan-obrolan dan juga topik-topik menarik. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Taylor Swift with I Knew It, I Knew You.

gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.